lutando nyuta padi padi swa kamozo kotonga amozo kwaonga we ike mwandi ligi nala na singa ipina pekoni wande kindu kwa singa chaketa mwanga sangwa gana nga muzo fanzi na pekoni genani gana sida fonde kiluka kita nduwa kwa singa dagbani susi ile kandali chika pachanda pata sangu na mango da fonde kiluka da fonde serena chima ingora Nandugiara pupungwangwa ko likigumbaya Natodo banga bungwala sorti madafon de kiluka Bazianga takapata kusati na ligi jaketa penra mozoko Tosola kwa la inga nani Epita munga na limbia wa izi ligi mua kapata singata Voilà Namenando anda posongo apika prop Amenando ninguna arrosé arrosé Fade luchi melugusi sape